Tasty, tasty, tasty. Enggak bingung, tapi nomor ngacang. Mesti push tapam. Aniti aw nama di. Mesti final event. Aku push usah lepas. Sule ngacang, uyasih. Aku nongkin, tapi sama lainnya.